0: ka re fela ke etse tjena ke atametse khwere o ke no momla etsa hore madume setswana ke o mametse ke le sebokeng ke makatli ka zone 12 ke le bua makatli ere kire
1: happy birthday to you your way